0: ya mwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele muna salsa ni salsa isonde salsa yena nyagome o manja afa be kwal besine langa na yedu banani kanya interesse wa tenwa Nabina ekwarango ya wenge ingina bavese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka asonta ba besuka na besuka we afre sun sun sun sun sun sun oyeso somba mwende nabina kumelondi oyeso somba so mbape na sao ojingia mbape na ben lam lam okwala Mbappe na ndi sona whisky na soda. Du
1: besuka na besuka.
0: Ma fe kwa basu bendi
1: na besuka.
0: Wana mbabu kate. Ni ponda ndi besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka. Besuka na besuka.